0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rancangan yang seimbang. Dengan begitu cepat habisnya sumber daya alam di planet bumi pada generasi kita ini, kita mulai memahami betapa pentingnya sumber daya alam itu. Dalam hanya beberapa tahun, sebuah hutan tropis bisa dihancurkan sehingga merusak keseimbangan alam yang rentan. Kita perlahan-lahan belajar bahwa hal-hal kecil pun juga penting, hal-hal yang tidak dianggap penting oleh generasi-generasi sebelumnya. Contohnya apa? Seperti pentingnya kelelawar, binatang kecil yang sering membuat kita bergidik. Ya, saya menyebutnya binatang karena kelelawar adalah mamalia dan merupakan 70% dari semua mamalia di bumi. Sebelum membahas betapa pentingnya mereka, izinkan saya bercerita tentang binatang kecil yang hebat ini. Kelelawar betina melahirkan anaknya dan menyusuinya, sama seperti anjing dan kucing. Namun tidak seperti kebanyakan mamalia yang berjalan di tanah, makhluk kecil ini memiliki sayap dan terbang dari senja hingga dini hari. Sekarang, para ilmuwan meyakini bahwa kelelawar mungkin adalah binatang yang paling salah dipahami. Mungkin ini karena mereka tinggal di gua-gua dan sejak abad menengah dihubungkan dengan penyihir dan makhluk jadi-jadian. Ada banyak hal yang mengagumkan dari makhluk kecil ini, seperti bahwa anak-anaknya dipisahkan dari kelelawar dewasa dalam semacam taman kanak-kanak, dan bahwa induk kelelawar bisa mengenali bayinya dengan insting yang sangat akurat yang masih belum dapat dipahami oleh para ilmuwan. Namun yang paling menakjubkan dari makhluk kecil ini adalah cara mereka bergerak di dalam kegelapan total. Berkat semacam radar ultrasonik yang sudah ada jauh sebelum adanya radar yang memandu pesawat dalam kelam malam. Pada tahun 1780-an, seorang ilmuwan Italia bernama Spallanzani mencurigai bahwa kelelawar tidak dapat melihat dalam gelap. Ia membentangkan benang-benang sutera dalam sebuah ruangan, lalu menutup mata kelelawar. Sewaktu dilepaskan, kelelawar itu terbang menghindari benang-benang itu dengan lincah. Namun, setelah ia menutup kuping mereka dengan lilin, mereka menabrak benang-benang itu. Pada tahun 1941, di bawah ancaman Perang Dunia, dua ilmuwan Amerika memulai eksperimen yang serius dengan kelelawar. Mereka berusaha untuk mencari tahu cara kelelawar bisa terbang dalam kegelapan. Tentu saja mereka berpikir untuk mengembangkan sistem radar untuk pesawat terbang. Mereka menemukan bahwa kelelawar mampu untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar. Karena mengira bahwa kelelawar mengeluarkan sinyal yang kemudian memantul, mereka mulai menempatkan kelelawar di depan mikrofon. Namun mereka tidak mendengar apa-apa. Lalu saat suara itu diturunkan frekuensinya, mereka mendengar berbagai bunyi yang riuh rendah. Bukti bahwa kelelawar memang menghasilkan sejenis sonar atau radar. Donald Griffin dan Robert Galambos dari Harvard University, kedua ilmuwan yang melakukan eksperimen tadi, akhirnya menemukan bahwa organ suara kelelawar sama pentingnya dengan telinga mereka dalam melakukan navigasi di udara. Kelelawar mengeluarkan sinyal, decitan bernada tinggi yang memantul dari objek apa saja yang ada di depannya. Lalu telinga kelelawar itu menangkap gemanya sehingga mereka tidak menabraknya. Mengapa kelelawar penting? Mereka memakan serangga yang merupakan hama bagi buah-buahan dan tumbuhan. Dan seperti burung, kelelawar menyerbuki bunga, semak-semak, dan pohon. Di tempat yang populasi kelelawarnya hancur, terjadi kekacauan ekologis. Semuanya ini tentu terjadi secara spontan. Benarkah? Mengatakannya terjadi secara spontan Sama saja dengan mengatakan bahwa sebuah ledakan bisa menghasilkan sebuah karya Shakespeare. Sebaliknya, semuanya itu adalah bagian dari rancangan Allah dalam menjaga keseimbangan alam. Musa mencatat hal ini. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian pasal 1 ayat 20 dan 21. Betapa indahnya semua karya penciptaan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.
4: Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026, sahabat Petra. Dan kita sudah mengawali dari tadi pagi, sahabat Petra, ada sajian-sajian yang sudah kami sajikan, lagu dan juga renungan Bun Pagi, juga guidelines for living, sahabat Petra. Tentu kami berharap setiap sajian kami tadi memberikan inspirasi, kekuatan, semangat bagi Anda untuk menjalani hari ini. Apalagi ini sudah hampir akhir minggu lagi, sahabat Petra. Cepat sekali waktu berlalu. Jika kita menjalani hari ini dengan sangat serius, rupa-rupanya hari menjadi sangat cepat, sahabat Petra. Dan semoga sepanjang minggu ini sahabat Petra bisa merasakan berkat Tuhan dan hasil-hasil yang baik dari setiap usaha sahabat Petra semuanya. Dan kami juga berterima kasih Anda sudah merequest lagu-lagu rohani di Radio Petra. Tentu ini juga menjadi kehangatan tersendiri untuk Mbun Pagi dan juga mewarnai awal pagi hari kita dengan kebersamaan di Mbun Pagi ini, sahabat Petra. Dan tentu kami juga terus berharap sahabat Petra bisa menemukan kekuatan dan inspirasi dari siap lagu-lagu yang kami putarkan tadi. Dan Anda yang sudah merequest lagu, juga kami berharap bisa bergembira karena apa yang Anda renungkan melalui lagu-lagu yang Anda request di Radio Petra bisa diputar dan juga menjadi kekuatan baru untuk Anda semuanya. Kita lanjutkan, Bun Bagi kita sahabat Petra, ada satu lagu dari Asap Worship, Ku Perlu Engkau Tuhan.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi iman Kristen berjudul Kerja Keras Yang Diberkati. Sahabat Petra, setiap pagi kita dihadapkan pada pilihan bekerja asal-asalan hanya demi menggugurkan kewajiban atau bekerja sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Firman Tuhan hari ini dalam Pengkhotbah 9 ayat 10a berkata, "Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan segenap tenagamu." Pengkhotbah 9 ayat 10a. Dan ayat ini mengingatkan kita, sahabat Petra, agar kita mengerjakan segala sesuatunya dengan segenap tenaga. Mengapa demikian? Karena pekerjaan bukan hanya soal hasil, tapi juga soal kesaksian iman kita. Lewat kerja keras dan ketekunan, sahabat Petra, kita sedang memuliakan Tuhan. Bahkan saat hasilnya belum terlihat atau atasan belum memuji, Tuhan sudah melihat kesungguhan hati kita. Mari kita mengingat, kerja keras yang disertai doa dan iman tidak akan pernah sia-sia. Mungkin hasilnya tidak langsung, tapi Tuhan sanggup membuka pintu berkat yang tidak pernah kita bayangkan. Hari ini, mari kita bekerja bukan hanya untuk mencari gaji, tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Biarlah setiap usaha kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dalam hati kita dapat berkata, "Tuhan, tolong aku untuk bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh. Berikan semangat baru agar apa yang kulakukan memuliakan namamu. Amin." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen, Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini. Kita sudah diantar di pukul 7.46 menit, sahabat Petra. Dan tentu kami berharap semuanya baik dan lancar untuk Anda semuanya yang beraktivitas, khususnya bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah, sahabat Petra. Anda yang bekerja, Anda yang berusaha, Anda yang studi, kami juga berharap semuanya juga boleh berjalan lancar di awal pagi ini. Nah, sahabat Petra, di tengah tekanan ekonomi yang luar biasa besar bagi bangsa kita ini, tentu kita harus menyikapi banyak hal dalam kehidupan kita, khususnya mengatur pengeluaran-pengeluaran untuk kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Nah, mana kampus sahabat Petra akan membantu kita dengan belanja luar biasa murah di periode besok tanggal 17 Juli tahun 2026. Ada item-item barang yang dijual lebih murah dari biasanya sahabat Petra, ada minyak goreng, ada juga mie goreng, teh, lalu juga ada saus, ya, tepung, ya, sabun cuci baju, lalu ada juga sabun cuci piring, tisu, dan juga pasta gigi, sahabat Petra. Semua bisa Anda dapatkan dengan harga yang luar biasa murah di mana kampus, khususnya untuk besok, sahabat Petra, di hari Jumat, tanggal 17 Juli tahun 2026. Semoga ini juga membantu kita untuk mengatur kebutuhan rumah tangga kita di tengah perekonomian yang sekarang ini sepertinya juga sulit, sahabat Petra. Maka kita selain mengatur kebutuhan-kebutuhan kita, ya, kita juga perlu terus berdoa, sahabat Petra, untuk keadaan bangsa kita ini. Semoga kita segera keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sebagai bangsa, entah itu kesulitan ekonomi, ya, carut-marut politik yang sekarang ini banyak menyita perhatian kita juga. Tentu ini menjadi concern besar bagi kita semuanya, tapi kita juga percaya ketika Tuhan turun tangan untuk bangsa ini, sahabat Petra, akan ada banyak hal yang dibereskan oleh Tuhan tentu saja, dan tentu saja dengan segala usaha yang kita lakukan sebagai bangsa ini. Kita percaya bahwa bangsa ini pun juga punya rencana besar dari Tuhan untuk menjadi bangsa yang adil makmur, sesuai dengan kehendak Tuhan yang sudah membentuk bangsa ini juga. Kita berharap dan berdoa, sahabat Petra, untuk bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik, sahabat Petra. Lanjut, sahabat Petra, dengan satu lagu dari Son of Praise, pembuat musisat.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah berada di penghujung program Pun Pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang setia bersama dengan kami di program Pun Pagi hari ini. Kami berharap siap sajian yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi berkah dan inspirasi baru bagi Anda hari ini. Kami pamit sahabat Petra. Besok kami akan menemui Anda kembali di program Pun Pagi di jam yang sama. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Agar pendidikan dan kehidupan anak kelak selalu terjamin, rencanakan dahulu keuangan dari jauh-jauh hari. Salah satunya melalui investasi pendidikan. Ketahui dahulu perkiraan dana yang dibutuhkan sebelum menentukan pilihan Anda. Ketika anak pertama lahir, suami istri dapat memutuskan menyisihkan penghasilan mereka untuk dana pendidikan. Mengingat biaya pendidikan sekarang terus meningkat. Manakah yang terbaik? Dan manakah yang cocok dengan rencana pendidikan anak saat ini? Tentunya begitu banyak pilihan. Antara lain asuransi, tabungan pendidikan, deposito, atau lain-lain. Anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi harus benar-benar berhitung berapa kebutuhannya di masa depan dengan memilih apakah produk ini sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Untuk itu, sebaiknya bagi orang tua, menyiapkan dana pendidikan sejak dini akan menjamin masa depan putra-putri Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077. Email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi.
4: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
5: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
6: Jeje, kunai. Menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, "Kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai." Ada yang menjawab, "Kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang." Kelompok yang lain menjawab, "Kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut." Dan ada pula yang menjawab, "Saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai." Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, "Bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang berarti kalian lebih mengutamakan keamanan." Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bagunan. Jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif serta keberanian kita menghadapi semua itu, tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan sintung, action, dan siasi, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
3: FM.
2: Spirit Pagi.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Sudah di ujung kisah.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
4: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
5: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
6: Talang Isyana, ombak besar dan ombak kecil.

0: di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembusan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu, kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal." Dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas, siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung
3: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Pah, lagi sibuk nggak? Temenin mama belanja yuk.
5: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
4: Ya, sebentar aja, Pah. Temenin mama kemana kampus?
6: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
7: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain. Entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat. Jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terpirit-pirit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian, mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras. Mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga, aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah bolpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
7: Petra FM.
2: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
8: Spirit Pagi.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.7 Petra FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi. 105.7.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana, ya. Teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble, si A itu kan bicaranya enak, si B itu kan songong, nah body language-nya aja begitu, demikian kata mereka. Nah ini menarik, karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga, secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah ternyata itu, kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi, apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya. Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi.

0: mengerti.
1: Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hoch School Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiri.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi,
9: spirit pagi.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: ini Top Insur. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ininya, ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain, tapi kita masih mengulang-ulang dan kita

0: Dag Cages and Obellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: mengatasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara, kita melihat proses dan akibat ngeri dari big problems. Saudara-saudara, lihat pria ini dengan tanggungan yang begitu berat. Saudara, kalau ini dilihat, ini seperti gelembung ya, seperti karet isinya nitrogen atau oksigen untuk bisa membuat enteng ya, biar besar sekalipun tetap enteng. Saudara, tidak, inilah beban yang berat, big problems kita. Sepertinya kayak begitu. Saudara. Nah, jadi kalau kita membiarkan ada tiga step, tiga urutan, tiga trap. Saudara, trap pertama, membiarkan small problems. Jadi inilah proses big problems. Dan nanti pada trap yang ketiga, kita melihat akibat ngeri. Akibat ngerinya, orang yang menanjak di dalam

katakan, saya tidak boleh membiarkan problem-problem kecil. Saudara, ya, ini nomor satu. Mari kita akan pelajari lebih dulu nomor satu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1, mohon dibuka, kita akan baca bersama. Surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1, kita mulai dari judulnya, nasihat supaya bertekun dalam iman. 1, 2, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Saudara, ayat yang kita baca ini, karena kita mempunyai banyak saksi. Seberapa banyak? Seperti titik-titik awan, kumpalan awan, itu siapa bisa menghitung? Ya saudara, berapa drops air, berapa titik air yang membentuk awan, kumpalan awan yang putih atau yang biru, atau awan yang gelap. Saudara, semakin gelap, dia semakin banyak mengandung listrik. Saudara, kita tidak tahu berapa banyak. Rasul Paulus menulis kepada orang-orang Ibrani, kita harus tahu bahwa banyak orang menyaksikan hidup kita. Ya saudara, jadi kita tahu bahwa kita ini selalu dilihat oleh banyak saksi-saksi. Kemudian, bagaikan awan yang mengelilingi kita, itu sebab sebutkan, marilah kita menanggalkan. Katakan, saya harus melepaskan semua beban dan dosa saya. Ya saudara, ini. Jadi kalau saya dan saudara membiarkan small problems, dosa dan beban-beban kita, termasuk di dalamnya problema-problema kita yang kita anggap, itu kecil, nanti tahun depan kita beresin. Kalau kita sudah punya uang, itu kecil, nanti minggu depan kita akan beresin. Kalau aku dapat gaji. Saudara, tetapi tidak pernah kita bertindak, tidak pernah kita beresin. Saudara, apakah kita tidak sering menunda membereskan problema? Saudara, itu suatu bahaya, karena dari sanalah berakumulasi, mengkristal, tambah lama tambah kuat, sehingga tambah lama tambah besar dan sangat kuat sekali untuk menjadi big problems. Kalau big problem, saudara, jangan bilang tidak bisa diselesaikan. Katakan, meskipun big problem, tetap bisa saya selesaikan. Tetapi pengorbanannya besar sekali. Ya, betul saya bilang. Itu sebab saudara dan saya, kita harus tidak membiarkan small problems. Saudara, umpamanya kita punya panci itu bocor. Ya, maka atau plafon saudara atau atap saudara bocor, maka saudara harus bertindak. Sebab kalau tidak, ya semua yang ada dalam di bawahnya, semua akan rusak kena air, ya lembab. Panci tidak dilas, tidak dipatri, ya saudara, maka kita tidak bisa pakai lagi. Kita harus buang ke tempat sampah. Terpaksa harus beli baru, ya, saudara. Itu memang harus demikian. Itu adalah biaya hidup kita. Katakan, biaya hidup saya termasuk juga menyelesaikan problema-problema kecil. Ini harus diingat loh saudara. Jangan bilang tidak ada ongkosnya, tidak ada duitnya. Saudara tidak boleh menunda. Ini satu pelajaran sosiologi di mana saudara dan saya harus bisa survive, bisa bertahan dan bisa mengalahkan semua macam persoalan. Seorang anak kecil 5 tahun, dia mempunyai small problems, saudara. Dan kalau dia tidak bisa apa-apa, dia cuma datang pada ayah atau ibu atau bude atau pak leknya atau pada gurunya untuk minta diselesaikan. Kalau dia membutuhkan uang dan biaya, dia datang kepada siapa yang memelihara dia? Orang tuakah masih ada ataukah orang lain yang membiayai dia? Dia harus, sebab kalau tidak

0: contoh, dia bisa lapar. 2, dia bisa sakit-sakitan. 3, dia bisa tidak nyaman hidup. 4, dia bisa tidak secure, tidak aman. Maka semua dia harus ungkapkan pada siapa yang mengampu hidupnya, siapa yang memelihara dan mau menjamin hidup dia. Sedang, kalau tidak ada, bayangin, anak umur 5 tahun ini, tidak ada yang mengampu dia, tidak ada yang memelihara dia, tidak ada yang care dengan dia, apa yang dia lakukan? Dia dengan kehendak sendiri, suatu malam, dia akan menyelinap keluar dari rumah. Dan dia akan mencoba untuk mencari pertolongan di luar rumah. Sedang, dari small problem, dia akan mendapat big problem dalam hidupnya. Dia bisa tidak kembali ke rumah. Hampir sehari-hari kita mendengar dari televisi, banyak anak-anak gadis kecil sampai gadis besar hilang, terbunuh. Sedang, sudah jadi big problems. Itu pasti ada small problems yang tidak diselesaikan oleh anak ini atau oleh lingkungan hidup dia. Sedang, itu sebab di sini saya perlu menyampaikan, kalau saudara mempunyai anggota keluarga yang masih belum dewasa, maka ibu dan bapak harus sangat perhatiin supaya semua small problems mereka harus segera ditangani, ditanya, diinterogasi. Jangan dibiarin anak Anda menjadi liar. Jadi saudara mesti tahu bahwa banyak small problems di dalam rumah tangga atau yang kita setidaknya kita tahu, dan kita mundur dulu. Alasan selalu ada, aku malas, aku masih banyak pikiran, aku tidak punya duit, aku tidak ada waktu dan tidak ada tenaga. Saudara, membiarkan small problems membuat anggota keluarga saudara akan ada di dalam belenggu neraka. Karena mereka lambat atau cepat akan mengalami big problems dalam hidup mereka. Dan saudara minta hikmat dari Tuhan supaya saudara diberi kemampuan. Bagaimana caranya saudara menyelesaikan itu small problems dalam hidup saudara? Saya yakin, katakan saya juga yakin, saya yakin bahwa Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Nya memberitahu saya kelepasan dari beban dan dosa tersebut, sehingga tidak terjadi big problem dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra FM

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.

0: Chalandama Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra Wanova.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra. Jam Sabtu biasa sampai jam 2 nanti kita ketemu di Gita Prima, sebuah acara harian yang tentu saja menemani Sobat Petra semuanya yang sedang melakukan segala sesuatunya di situ. Lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits ya, dan terpilih juga terseleksi gitu. Karena kalau tidak diseleksi nanti tidak beda dengan yang lain gitu. Biar tidak bosan maksudnya Sobat Petra ya. Bukan tidak mau memutar untuk lagu-lagu tertentu. Tapi biar beda Sobat Petra, biar di sini lain gitu. Sampai jam 2 nanti kita di Gita Prima. Dan Sobat Petra masih bisa request playlist. List lagu sudah saya buat sampai jam 2. Dan tetap juga Sahabat Petra bisa request lagu yang mungkin mau didengarkan, lama tidak didengarkan mungkin, atau mungkin saya dicarikan ide ada lagu tahun 90-an, 2000-an sekian.

sih. Ya, finally masuk final ya. Nanti akan bertanding melawan Spanyol ya. Nah, nanti saya juga akan ngobrol soal sepak bola tapi dari sisi lain, Sahabat Petra. Ada hal yang sekali lagi event Piala Dunia sepak bola ini banyak hal yang bisa dilihat dari berbagai angle, berbagai sisi, bukan hanya soal teknis, bukan hanya soal Messi yang masih menjadi pionir, menjadi apa apa namanya tulang punggung yang dibanggakan, yang terus diharapkan dari tim Argentina, tapi kita akan melihat dari sisi lain. Apa itu nanti deh ya, menarik pokoknya, dan kayaknya hubungannya dengan kita semuanya, kita ambil dari sesuatu peristiwa, dan ini kayaknya viral ya, yang akan saya bicarakan tadi, viral tentang sepak bola. Bukan orang ya, bukan yang juara, bukan yang menang, tapi sisi lain. Sepertinya kayak gitu biasa, apa menjadi hal yang tidak biasa. Lagu yang kedua, Digital Prima, Sahabat Petra. Kebetulan tadi ada yang request duluan sebelum jam 2, sebelum jam 1. Siapa tadi? Mbak Dwi di Gejayan katanya, minta lagu, boleh enggak? Katanya yang agak lama. Ya, setelah saya dengarkan juga bagus gitu, enak kita dengarkan siang hari ini. Mungkin Sahabat Petra juga lama sih tidak mendengarkan lagu ini, spesial buat Mbak Dwi di Gejayan.

Merpati tak pernah ingkar janji, katanya Sobat Petra dari Paramita Rusadi. Sebuah pertanyaan apa ya gitu, Merpati nggak pernah ingkar janji gitu. Kenyataannya kemarin ada yang hilang gitu. Sobat Petra, terima kasih Mbak Dewi ya, lagunya udah didengarkan. Mudah-mudahan semakin bahagia, semakin senang. Apapun yang lagi dikerjakan saat ini, mungkin lagi menunggu seseorang atau nunggu jam karena harus menjemput seseorang juga gitu. Pokoknya senang, bahagia terus ya. Yang mau request lagi boleh silakan ke 0856-0202-4567. Sebelum saya cerita sebuah peristiwa menarik di apa namanya pertandingan dunia sepak bola. Kalau kemarin saya bicara tentang hal-hal yang hubungannya dengan tim, dan di situ saya beberapa kali mencontoh yang pernah diceritakan oleh almarhum Gus Dur tentang sepak bola yang mempunyai filosofi tinggi ya, dari berbagai sisi. Harus jadi tim dalam sebuah keluarga juga gitu. Harus ada kipernya gitu. Ada yang kayak siapa ya? Yang Drogba. ada lagi yang kayak siapa lagi yang menarik gitu. Dari Brasil yang rambutnya banyak ditiru, siapa lupa namanya. Kemudian juga dari Romo Sindu yang dulu pernah menulis tentang filosofi sepak bola. Seru pokoknya, dan sekali lagi cabang olahraga sepak bola ini memang menjadi favorit di mana-mana seluruh dunia. Sehingga tidak heran kalau penyambutannya untuk sebuah tim walaupun tidak atau belum juara tapi sudah naik peringkat gitu, masuk ke babak yang sebelumnya belum, ketika sampai di negaranya juga disambut dengan meriah gitu. Walaupun juga ada yang turun kemudian juga disambut dengan marah-marah. di mana yang marah-marah di Korea ya, karena kayaknya turun gitu dari peringkatnya sebelumnya. Kemudian yang kalah tapi disambut dengan meriah, termasuk di di Norwegia tempatnya si Erling Haaland gitu. Nah Sobat Petra, ada sebuah fenomena atau ada sebuah peristiwa menarik yang kebetulan saya baca gitu. Ini tentang kemarin, bukan pertandingannya, yang tadi pagi antara Argentina dan England ya, yang tragis, memang dramatik banget gitu, yang dimenangkan akhirnya oleh Argentina dengan 2-1. Dan lagi-lagi Messi menjadi aktor ya. Jadi di mana-mana kayaknya kita memang perlu orang tertentu yang mempunyai kelebihan, entah itu kelebihan kesabaran, kelebihan ketegasan, kelebihan dalam manajemen, dan kelebihan macam-macam gitu. Ya perlu satu orang kayaknya dalam sebuah kehidupan, entah itu di RT, di keluarga, di perusahaan ya. Salah satunya sepak bola ini menjadi salah satu contoh. Saya nggak tahu nanti ketika Messi pensiun nanti harus lihat. Tapi sekali lagi, kalau perusahaan pasti mempunyai plan yang namanya kaderisasi ya, fit kader gitu. Saya kira talenta-talenta nanti juga akan tergantikan. Kita diingatkan juga tidak boleh terlalu melankolis gitu, tergantung akan sesuatu, karena semuanya pasti akan tergantikan selama kita berhadapan dengan kita-kita sendiri, manusia gitu. Pada titik tertentu mesti kita akan hilang gitu. Itu Sobat Petra, tadi saya mau cerita apa ya? Oh, cerita tentang ini Sobat Petra, peristiwa ya, yang buat kita, mengingatkan kita semuanya Sobat Petra, pas pertandingan sebelumnya, yaitu kemarin itu berarti Spanyol ya, Spanyol yang mengalahkan Perancis ya. Nah di situ ada sebuah peristiwa menarik Sobat Petra, di mana bukan proses gol, bukan proses kemenangan, tapi yang jadi menarik adalah ketika ada sebuah wawancara khususnya oleh wartawan ya, oleh pers itu, dan wawancara ini bukan oleh dilakukan dengan bertanya dengan pemain, tapi oleh pers dan
kepada pelatihnya yang bernama Luis de la Fuente, mudah-mudahan saya bacanya nggak salah ya pengucapannya, pokoknya lafalnya gitu, tulisannya gitu ya, Luis de la Fuente gitu. Nah, ketika dia ditanya seorang dalam sesi tanya jawab konferensi pers menjelang laga semifinal, ditanya oleh wartawan ketika melawan Perancis, doa apa yang diucapkan sebelum pertanding gitu ya, apakah ingin menang dan sebagainya. Nah, sekarang ini jawabannya menjadi viral, sahabat Petra. Kalau sahabat Petra belum membaca, sebagian ini ucapan Luis de la Fuente ini menjadi daya tarik tersendiri karena menjadi perhatian dunia gitu. Dia mengatakan bahwa dia tidak meminta untuk menang gitu, karena dia berdoa itu setiap hari ya. Dia mengatakan bahwa ungkapan syukurnya setiap hari yang tidak ditujukan untuk meminta kemenangan dan dalam pertandingan ya. Kemudian dia mengatakan melainkan memohon kesehatan dan kesempatan untuk terus menikmati hidup serta berjuang gitu. Sahabat Petra, kalau memperhatikan ini menjadi sebuah menarik, sebuah hal yang menarik kita terapkan pada diri kita sendiri, sahabat Petra. Ya, kalau sahabat Petra nggak mengaku, saya lah gitu. Ketika kita berdoa pasti salah satunya selalu gitu. Sebagai orang lemah pasti dengan permohonan-permohonan. Kalau bertanding ya menang gitu, mintanya menang gitu ya, tidak salah gitu melakukan memohon untuk menang gitu. Dan kalau kita bisa membandingkan atau menabrakkan masing-masing tim berdoa gitu ya, ya apapun agamanya sahabat Petra, jadi ini menjadi menarik bahwa sebagai contoh Luis de la Fuente ini, sekali lagi doanya bukan doa untuk menang. Katanya dia, intinya dia berdoa setiap hari ya, bukan hanya tujuan hanya untuk menang gitu. Dan lebih dalam lagi poin-poin dari doa yang disampaikan dalam pandangan spiritual de la Fuente ini adalah dia menyampaikan bukan hal yang dia minta, bukan hal untuk hasil spesifik gitu. Ia menegaskan bahwa ia berdoa setiap hari namun tidak secara khusus meminta Tuhan memberikan hasil akhir menguntungkan timnya. Bukan main, sahabat Petra. Kemudian dia bersyukur atas kehidupan. Setiap bangun tidur, ia bersyukur karena berada dalam kondisi sehat dan diberikan kesempatan untuk menikmati hidup. Dan yang lebih menarik lagi, sahabat Petra, dia mengatakan menurutnya tidak adil jika ia meminta Tuhan membantu timnya sendiri, namun membiarkan lawan kalah. Yang menamakan Mbak Messi, selamat siang, katanya minta lagunya Samson.

Mbak Messi katanya minta lagunya Samson's Kenangan Terindah. Mudah-mudahan semakin senang juga ingat kenangan yang indah-indah gitu. Lagu ini lagu tahun 2016 ya. Artinya kalau sekarang 2026 sudah 10 tahun lah kurang lebih. Benar ya, sekitar itu loh, pokoknya sudah cukup lama gitu dan sudah menjadi sebuah lagu kenangan ya. Nah, kenangan terindah ini juga pasti dilalui juga oleh teman-teman atau para pemain sepak bola yang tadi malam mulai berguguran pada pulang gitu. Ada kenangan terindah. Termasuk juga kita mendapatkan sebuah kenangan kata yang mengingatkan kita semuanya sobat Betra, tidak dinyana, tidak diduga, justru dari seorang pelatih ya. Bukan sebuah khotbah tapi sebuah kenyataan, sebuah praktik dalam kehidupan dia sehari-hari ketika ditanya pers gitu. Siapa sih yang tidak ingin menang? Pasti pada umumnya kita juga berdoa pas waktu itu apa keinginan kita disebutkan agar menang gitu. Tapi sekali lagi kita dicontoh, diberi contoh oleh pelatih Spanyol Luis de la Fuente dengan doanya yang sangat apa ya istilahnya amazing gitu, artinya benar-benar membuat terhenyak gitu. Dia tidak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan kemenangan pada hal-hal yang instan ya, tapi juga dia juga tetap memikirkan lawannya ya. Dia mengatakan bahwa menurutnya tidak adil jika dia meminta Tuhan membantu timnya sendiri namun membiarkan lawan kalah. Keren sahabat Petra ya. Tapi di sisi lain sahabat Petra, kita memang dari ini buat evaluasi kita semuanya. Ada sebuah riset di Indonesia sahabat Petra ya. Katanya negara kita ini sekarang berdasarkan data ya, Indonesia tuh masuk negara dari Pew Research ya, Center menempatkan Indonesia itu di tingkat pertama di dunia dengan persentase tertinggi mencapai 95% warganya yang rutin berdoa setiap hari. Hebat

Senyum yang hilang bersama waktu. Ini lagu dari Sophia Latjuba, sahabat Betara. Lama banget kita tidak mendengarkan lagi ini, lagu ini ya. Tadi sempat searching gitu, juga cari-cari lagu yang enak, cukup lawas ya, lama gitu, tapi coba dengan suasana atau gaya yang tidak terlalu jadul gitu. Ternyata masih ada nih Senyum Yang Hilang, walaupun kayaknya kualitasnya kurang 100% tadi ya. Bass treble-nya agak teriris sedikit tadi, tidak masalah. Tadi lagunya Senyum Yang Hilang oleh ya, Sophia Latjuba, lagu tahun 90-an gitu. Mbak Eri, Kak Eri, selamat siang. Katanya minta lagunya siapa tadi, Itang Yunas ya, sudah cukup lama juga tapi enak juga lagunya. Walaupun ini siang lagunya, tematiknya agak malam, tidak masalah, yang penting kita nikmati dan paling tidak bisa menghibur kita di siang hari ini.

Aku cinta padamu, katanya Itang Yunas gitu. KRI mudah-mudahan sedang ya, sudah didengarkan. Sahabat Petra, sekarang jam 1.34 menit di Gita Prima sampai jam 2 saja. Dan sahabat Petra masih bisa request, silakan ke 0856 02024567. Pokoknya lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits 10-15 tahun kebelakang, yang terseleksi dan bagus lah buat kita dengarkan, sehingga apa namanya, lintas generasi masih bisa menikmatinya. Seperti satu grup ya, biasa di Gita Prima kita akan memutarkan satu lagu yang cukup lawas, tapi grup ini bisa diterima oleh lintas generasi. Saya pilihkan untuk hari ini, mungkin untuk sejenak boleh hatinya beku karena timnya kalah, sahabat Petra.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM.
4: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

Seperti terambil aku ingat dari Lingua, ini lagu tahun 1998 tapi sudah di cover oleh beberapa penyanyi muda dan bisa dinikmati sampai sekarang. Masih ada satu lagu yang di request Mbak Ria di Jalan Magelang, Sinduhadi katanya minta lagunya dari Yania Yulio dan Lita Zen, Emosi Jiwa.

Sahabat Petra masih di Gita Prima dan sekarang jam 1 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Sudah hampir 1 jam. Senang banget bisa bersama sahabat Petra semuanya di situ. Terima kasih yang sudah request juga. Terima kasih yang sudah mendengarkan di mana saja walaupun tidak request. Paling tidak bisa bikin senang sahabat Petra semuanya. Lagu-lagunya juga obrolan kita. Harusnya bisa bikin semakin baik untuk hari ini. Dan juga sahabat Twitter sendiri yang bisa memastikan hari ini akan jadi lebih baik atau tidak gitu. Sebagai penutup sahabat Twitter, istilahnya penutup. Terakhir sahabat Twitter, kita ulangi sejenak sebuah doa yang dilakukan oleh pelatih Spanyol Luis de la Fuente. Intinya dia mengatakan bahwa doa tidak hanya untuk ketika kita memohon sesuatu pas instan gitu. Dan doa adalah harus dilakukan tiap hari dan diawali dengan rasa syukur dan juga memikirkan orang lain itu katanya. Ya. Dan dia juga memberi catatan tidak salah kita memohon dan meminta, tapi semuanya atas kehendaknya. Ketemu lagi besok sahabat Petra, sampai jumpa.

0: Armu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Suk dan Senjo, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai fa pai chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tua penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian balio. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian balio. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Su nen sen jiao. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian."

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senja, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan

0: Baningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Citra FM.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa. Nah, baru tahu kan?

0: Metro FM.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, Albert Einstein, ya betul, Einstein, pemenang hadiah Nobel Fisika terkemuka dari Jerman itu ya. Salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Einstein adalah berbunyi seperti ini: Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya kurang lebih gila namanya kalau mengharapkan hasil yang berbeda sementara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lama, yang sama, yang itu-itu saja. Kita tentu harus melakukan dengan cara yang baru, yang berbeda, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang hal ini adalah berbicara tentang perubahan. Secara konsep, perubahan itu bisa dilakukan ada tiga metode atau tiga strategi. Ya, yang pertama adalah metode adaptasi. Kita belakangan ini sering mendengar orang beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang adaptasinya disebut dengan new normal, begitu ya. Ini adalah bentuk perubahan, salah satu metode atau strategi perubahan di mana kita menyesuaikan diri dengan situasi di luar yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Kita yang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, yang kedua adalah metode atau strategi Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Kaizen atau Small and Continuous Improvement ini adalah perubahan kecil-kecil tapi untuk menuju menjadi lebih baik, begitu ya. Peningkatan kecil-kecil tapi menjadi lebih baik. Kisah sukses implementasi Kaizen ini ada dalam kisah Toyota. Kalau teman-teman sahabat Petra perhatikan, coba deh lihat contohnya Kijang pada awal tahun 80-an dan Kijang sekarang. Bagaimana sudah berubah begitu jauh. Tetapi perubahannya itu tidak langsung drastis, tetapi dia dari kecil-kecil-kecil berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itulah implementasi dari Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Nah, yang ketiga adalah thinking out of the box, ya, berpikir di luar kebiasaan atau di luar umumnya orang itu. Ya, kalau orang berpikirnya begini, coba berpikir dengan cara yang terbalik, berbeda. Dan disinilah butuhkan kreativitas. Jadi ada tiga sekali lagi: adaptasi, Kaizen, and thinking out of the box. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.
3: The voice of love.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7 FM.

0: Foggy.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: To dag cages and obelum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayaan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Tirta Sembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7 FM.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kan imung siang, berani mimpi. Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, nanti kalau dewasa ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan villa-villa kecil untuk tempat peristirahatan, banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah. Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan." "Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek." Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas. Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. "Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat," guman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang kan imung siang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu kan imung siang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian, Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri, kelak dalam menjalankan profesinya akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya. Memang tepat apa yang diilustrasikan dalam cerita tadi. Kita sebagai seorang profesional di bidang apapun harus mampu melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja profesional kita. Jika kita tidak mengerti fungsi tanggung jawab sebagai profesional secara baik dan benar, maka akan mudah bagi kita terjerumus dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya, yang pada akhirnya hanya mendatangkan akibat fatal pada diri sendiri. Mari jalankan profesionalisme dengan etika moral secara bersamaan. Seirama proses waktu yang berjalan, maka nama baik dan kepercayaan serta kesuksesan besar pasti akan berada di tangan kita.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Sati Sang Tezi, tulisan di atas pasir.

0: Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru. Teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian, dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku, aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat. Hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
2: Petra FM.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

tidak ada jalan yang rata. Di pagi hari yang buta, terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya, tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkenal. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan tiga jari ke hadapan pemuda. "Ada tiga jalan menuju ke puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Kalau saya memilih sebelah kiri?" "Oh, sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucap terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan penuh percucuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek. "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus saya lewati, Kek?" Si kakek dengan tersenyum mengangkat lagi tiga jari tangannya menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Jika aku memilih jalan sebelah kanan?" "Sebelah kanan banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali lagi ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata, "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya, aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan lain yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung." Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda. Sambil menatap tajam, dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Ziyao ni de yizi jian jiao. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan. Hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa." Dengan takjub, si pemuda mendengar semua ucapan kakek. Sambil tersenyum gembira, dia menjawab, "Saya mengerti, Kek. Saya mengerti. Terima kasih, Kek. Saya siap menghadapi selangkah demi selangkah setiap rintangan dan tantangan yang ada. Tekad saya makin mantap untuk mendaki lagi sampai mencapai puncak gunung ini." Dengan senyum puas, si kakek berkata, "Anak muda, aku percaya kamu pasti bisa mencapai puncak gunung itu. Selamat berjuang."

0: Sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi. Untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, Mayu bintang telu. Tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan selalu datang menghadang. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To Dag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
4: Nama nyebut kota Yogyakarta memang nggak bisa dipisahin dengan nama Keraton Kasultanan Jogja. Ada ya ternyata sebuah museum yang khusus mengkoleksi barang-barang milik raja-raja Kasultanan Yogyakarta. Nah, museum ini didirikan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Jenis benda-benda koleksi museum keraton yang dipamerkan diantaranya ada gamelan pusaka. Nah, gamelan ini jumlahnya 5 perangkat. Juga ada berbagai macam tandu. Di antaranya tandu Kiai Tandulawo, kemudian juga beduk besar dari Masjid Kauman. Ada benda-benda berupa kendaraan dan perabot pengantin putri yang ditempatkan di bangsal Trajumas. Dan di samping itu juga terdapat benda upacara lainnya. Ada kristal, ada keramik yang tersimpan di gedung kopo. Silsilah sultan, gambar, foto-foto dan lukisan sultan diletakkan juga di

0: Sutra FM.
1: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Jauhse, batu penghalang di jalan. Dikisahkan, seorang raja yang pandai dan bijak bermaksud menguji kerajinan dan kepedulian rakyatnya dengan cara yang unik. Di suatu sore hari, diam-diam diletakkan sebongkah batu di tengah jalan yang sering dilewati orang. Raja ingin tahu reaksi apa yang akan dilakukan oleh rakyatnya. Seorang petani lewat dengan segerobak barang. Melihat batu di tengah jalan, dia mengomel, menyalahkan orang lain yang malas, yang tidak mau memindahkan batu. Kemudian membelokkan gerobaknya, menghindari batu penghalang tersebut dan meneruskan perjalanan. Setelah itu, lewatlah seorang prajurit sambil bernyanyi, mengenang keberaniannya di medan perang. Karena berjalan kurang perhatian, tersandung batu itu dan hampir terjatuh. Spontan marah dan mengangkat pedangnya, memaki orang-orang yang telah lewat, kenapa tidak menyingkirkan batu. Sambil melangkahi batu itu, dia terus berlalu. Tidak lama kemudian, seorang pemuda miskin lewat di sana. Saat melihat batu yang menghalangi jalanan, dia berkata dalam hati, "Hari sudah mulai gelap. Bila ada orang yang melintas di jalanan ini, tidak berhati-hati, pasti akan tersandung dan membuat orang celaka. Saya pindahkan saja batu ini agar tidak membahayakan orang lain." Walaupun letih karena bekerja seharian, tetapi dia masih mau bersusah payah memindahkan batu ke pinggir jalan. Setelah batu berhasil dipindah, dia terkejut saat melihat bekas tempat batu tadi. Terdapat sebuah kotak dan sepucuk surat yang tertulis, "Untuk rakyatku yang memindahkan batu ini, karena engkau telah menunjukkan kerajinan dan kepedulianmu kepada orang lain, maka terimalah emas yang ada di dalam kotak ini sebagai hadiah dari rajamu." Sang pemuda begitu gembira dan tidak menyangka bahwa kepedulian dan keberhasilannya menyingkirkan batu penghalang ternyata mendapatkan hadiah emas dari raja. Peristiwa itu pun menggemparkan seluruh negeri, dan raja telah berhasil mengajarkan arti rajin, kepedulian pada orang lain, serta keberanian menghadapi halangan. Dalam aktivitas kita menjalani kehidupan ini, baik di bidang karir, bisnis, ataupun bidang profesional lainnya, kita pasti pernah mengalami hadangan, batu penghalang, seperti cerita di atas. Setiap batu penghalang bisa diartikan sebagai rintangan, kesulitan, beban, ataupun tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kita. Bila sikap kita menghadapi semua hal tersebut dengan perasaan tidak sabar, jengkel, marah, menghindar, dan cenderung menyalahkan orang lain sebagai penyebabnya, maka kita tidak akan pernah belajar banyak mengenai kehidupan. Karena sesungguhnya, dalam setiap kesulitan, selalu terdapat hikmah yang tersembunyi. Dan pasti, ada pelajaran yang mampu mendatangkan dan mendewasakan mental kita. Jika saat ini, mungkin ada persoalan sebagai batu penghalang yang menghambat kemajuan kita, maka hanya satu jalan untuk menghadapinya, yaitu hancurkan setiap hancur batu penghalang. Mari kita kuatkan mental dan kobarkan semangat juang dengan berani menghadapi setiap masalah demi membangun kondisi yang lebih maju, lebih sukses, dan lebih berarti. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
3: Petra FM.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.9.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata makan. Saudara, makan adalah kebutuhan kita yang paling dasar. Disebut paling dasar karena jika seseorang tidak makan selama beberapa waktu, maka ia pasti akan mati. Jadi kita mungkin nih bisa saja tidak pernah sekolah, tidak menikah, atau tidak punya pulsa sekalipun. Tetapi kita semua tentu harus makan. Namun dalam perkembangan kebudayaan manusia, urusan makan tidak lagi hanya sekedar mengisi perut agar tidak mati. Makan sekarang ini telah banyak dijadikan sebagai simbol dengan berbagai makna dan tujuan. Misalnya, apa yang disebut dengan mogok makan? Mogok makan adalah aksi yang dilakukan untuk tujuan politis. Orang yang melakukan aksi mogok makan seringkali bertujuan untuk memprotes penguasa atau pemerintah yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya, yang membuat rakyatnya jadi menderita. Aksi ini adalah aksi yang berani, keras, dan bertujuan untuk memaksa pemerintah agar memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Selain mogok makan, ada juga loh yang disebut dengan perjamuan makan. Perjamuan makan sebenarnya adalah acara makan-makan, tetapi tidak sekedar makan saja. Perjamuan makan juga mengandung makna seperti misalnya perayaan, keakraban, kerukunan, syukur, menyatakan perdamaian, dan sebagainya. Itu sebabnya baik dalam pertemuan antar negara, pertemuan bisnis, acara keagamaan, bahkan dalam pertemuan dua orang kekasih yang sedang jatuh cinta, akan serasa tak lengkap jika tidak ada acara makan-makan. Lebih jauh lagi, makan juga menempatkan peran yang penting dalam hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam agama manapun, kita mengenal apa yang disebut dengan persembahan atau kurban. Dahulu dan mungkin juga di beberapa tempat sampai saat ini, persembahan kurban itu dimaksudkan sebagai bentuk syukur dan ketaklukan diri kita kepada Dia, Sang Sumber Berkat dan Kehidupan ini. Lalu saudara, bagaimanakah dengan Anda? Apakah makna makan bagi Anda sekedar mengisi perut, ataukah kita pandang sebagai bentuk kepedulian bagi sesama dan juga ungkapan syukur kepada Tuhan Sang Pencipta kita? Nah, jangan jadikan makan hanya sekedar membuat perut terasa kenyang. Akan tetapi pandanglah makanan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama yang telah menyiapkannya bagi kita, serta sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan dan juga memelihara kehidupan kita. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan perbincangan kami kali ini tentang menghadapi orang tua bermasalah di hari tuanya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang sebenarnya sebagai anak kita itu mengharap hubungan dengan orang tua ini bisa baik-baik harmonis gitu Pak ya. Sampai nanti ya Tuhan memisahkan kita dalam kematian. Tapi kan faktanya tidak seperti itu Pak Paul ya. Banyak anak yang mengalami masalah dengan orang tuanya. Tapi topik ini kan seolah-olah mengatakan orang tua yang bermasalah di hari tuanya. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya orang tuanya gitu. Tetapi dampaknya kan kepada anak atau anak-anaknya. Kira-kira bagaimana menghadapinya gitu Bapak?
1: Begini Pak Gunawan, tidak ada seorang pun yang sempurna, termasuk orang tua kita. Nah, kita juga kan bisa berkata kita tidak sempurna. Di dalam ketidaksempurnaan, kadang orang tua justru menjadi perusak, bukan pembangun hidup kita. Ini kadang yang saya saksikan dalam pelayanan. Lewat perkataan, perbuatan, menorehkan luka di hati dan menyisakan cedera di kalbu. Ada yang berubah menjadi lebih baik setelah menginjak usia lanjut, tetapi ada pula yang tidak. Masalahnya ialah acap kali tanggung jawab merawat mereka jatuh pada pundak kita, anak-anaknya. Nah, ini yang kita mau angkat dan kita juga mau bicara bagaimana cara menghadapinya.
0: Iya, itu kalau seseorang sudah mencapai usia lanjut seperti orang tua ini, Pak Boleh, orang tua kita ini, lalu menimbulkan masalah, itu karena kekhawatirannya akan masa depannya lagi yang walaupun hanya tinggal beberapa tahun, atau memang karakternya?
1: Kalau saja ya hanya kekhawatiran, saya kira itu lebih gampang ya. Kita masih bisa menghadapinya dengan kepala dingin, memberikan kepada dia kekuatan, penghiburan. Jangan khawatir, kami di sini, kami akan mendampingi, merawat, sampai nanti ya papa mama Tuhan panggil. Kalau saja hanya itu, tapi masalahnya adalah seringkali bukan itu Pak Gunawan, tapi karakter. Nah, kita ini nih memang waktu masih kecil nggak begitu mengerti tentang karakter orang tua. Sudah mulai besar ya kita mulai mengerti, tapi karena kita terlepas dari orang tua, hal-hal ini nggak terlalu mengganggu kita. Pada waktu orang tua sudah lanjut usia, nah barulah masalah ini mencuat, karena kita akan harus hidup berdekatan lagi dengan orang tua, sedangkan kita sudah jadi orang dewasa yang, nah, sebagian dari kita telah mengalami ya pembentukan Tuhan, pembentukan karakter, sehingga kita mengerti ya apa yang baik, apa yang buruk, dan sudah menjadi manusia yang baru lah di dalam Tuhan. Waktu kita harus lebih dekat lagi, hidup berdekatan atau bahkan serumah dengan orang tua di usia lanjutnya, barulah kita ini melihat, aduh, kok ada karakter-karakter pada orang tua yang begini nih ya. Dan itu akan mengganggu kita, bukan saja mengganggu kita secara pribadi, tapi seringkali juga nantinya mengganggu keluarga kita atau hubungan kita dengan pasangan kita.
0: Iya. Hal-hal apa saja itu Pak Paul yang bisa menimbulkan masalah antara orang tua dan anak ini?
1: Pertama, ada orang tua yang terus ingin mengendalikan hidup kita, anak-anaknya, sampai di usia lanjut. Mereka terus berusaha mengatur hidup kita dengan cara memaksakan kita untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Sudah tentu mereka beralasan bahwa ini adalah untuk kebaikan kita dan bahwa mereka menyayangi kita. Masalahnya adalah jika kita menolak campur tangan mereka, pada umumnya mereka menanggapi dengan mengambek seperti anak kecil. Mereka akan membuat kita merasa bersalah dengan mengatakan hal-hal yang bersifat kekanak-kanakan. persis seperti seorang anak kecil berkata kepada orang tuanya, kamu tidak sayang lagi kepada kami, di hari tua kami diperlakukan seperti sampah. Akhirnya itu membuat kita frustrasi sekali, karena selalu alasan yang diberikan, kami sayang, kami peduli dengan kamu, iya, tapi juga nggak bisa hanya memberikan masukan, namun terus memaksakan kehendaknya. Nah, akhirnya nggak bisa nggak ya kita bentrok dengan mereka. Kita harus berkata tidak atau kita menolak. Nah, waktu kita menolak, mereka kemudian ya membuat kita merasa sangat bersalah, sehingga ya relasi ini menjadi relasi yang nggak nyaman.
0: Apakah itu bukan kekhawatiran bahwa dia tidak punya teman lagi gitu, Pak Bon?
1: Kadang-kadang itu yang terjadi, Pak Gunawan. Mereka kehilangan teman-teman mereka, mereka makin bergantung pada kita. Jadi mereka ya makin banyaklah yang mereka ingin katakan kepada kita, pengen atur hidup kita. Tapi ya kita ini mesti mengerti bahwa kita ini gak mempunyai hak sebesar itu lagi dalam hidup mereka, karena mereka ini sudah dewasa, mereka sudah mempunyai keluarga. Kita hanya bisa memberikan masukan. Tapi ada orang tua memang, Pak Gunawan, gak bisa hanya memberikan masukan, karena karakternya atau sifat dasarnya adalah dari dulu memaksakan kehendak. Aduh ilah, kok gak berubah dari dulu, kalau mau sesuatu harus memaksakan kehendaknya. Kalau berkata apa-apa kita, harus kita turuti. Kalau enggak nanti dia marah, kalau enggak dia ngambek, dia bersedih, membuat kita merasa bersalah. Aduh, jadi benar-benar akhirnya itu membuat hati kita pegel juga.
0: Nah, ini repotnya itu ada orang tua yang mengendalikan anaknya itu sampai dalam pernikahannya gitu, Pak Mul. Jadi mencari jodoh gitu. Dia yang menentukan itu. Atau kadang-kadang dia menghalang-halangi supaya anaknya ini enggak cepat-cepat menikah gitu, karena dia merasa nanti itu khawatir enggak ada temannya lagi itu tadi,
1: atau mungkin enggak ada yang merawatnya,
0: iya,
1: lagi. Betul, Pak Gunawan. Jadi ya sekali lagi kita mau kembali kepada kondisi kita, ya kita ini manusia enggak sempurna, jadi orang tua kita pun enggak sempurna, dan ada orang tua memang yang begitu, kehendaknya harus dituruti. Bila inilah situasinya ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya menyarankan sebaiknya kita bersikap lembut namun tegas. Katakan bahwa kita menyayanginya dan akan terus memperhatikan kebutuhannya. Katakan bahwa kita pun mendengar masukannya, tapi tidak selalu kita dapat mengikuti kehendaknya. Kita mesti mengambil keputusan dengan mempertimbangkan banyak faktor, bukan hanya satu, yakni kepentingan mereka. Jadi katakan bahwa ya papa mama boleh mengutarakan pendapat atau saran, tetapi keputusan akhir ada di tangan kami suami istri, ya bukan di tangan papa mama lagi. Nah, garis ini kita harus terus menerus memang tekankan, Pak Gunawan, sebab mereka nggak terbiasa tuh untuk menerima penolakan, kehendaknya harus terjadi, ya. Jadi kita harus ulang lagi, dan memang nggak enak karena setiap kali kita mengulangnya akan timbul masalah. Tapi nggak bisa enggak, kita harus memang membuat garis yang jelas itu.
0: Iya, mungkin kalau bersikap lembut itu masih bisa lah dilakukan oleh anak, tapi bersikap tegas ini ada kekhawatiran dari anak nanti orang tuanya sakit atau orang tuanya bertindak sesuatu yang membahayakan gitu.
1: Betul. Jadi ya kita tetap ya ngomongnya harus lembut, tapi memang harus tegas dalam pengertian kita bergeming, kita nggak mundur. Karena kalau kita nggak konsisten, ya udahlah kita ikut tidak, ya udahlah. Nah, berarti itu orang tua nggak akan berhenti dah. Ya akan terus memaksakan kehendaknya. Kalau kita biarkan seperti itu, saya khawatir nanti rumah tangga kita yang hancur.
0: Ya, tapi banyak anak itu yang beranggapan ya sudahlah, kalau memang orang tuanya seperti itu, ya toh tinggal berapa tahun lagi ya, dituruti aja gitu, Pak Pol.
1: Nah, kalau memang bisa dituruti dan gak terlalu mengganggu ya, maksud saya suami istri bisa terima, ya gak apa-apa. Tapi kalau memang kita lihat, waduh ini nih benar-benar mengganggu kehidupan rumah tangga kita, Lebih baik memang ya kita menarik garis yang jelas itu.
0: Tetapi mereka masih anggap terpaksa menerima gitu Pak Kol.
1: Iya. Ya, kalau memang dua-dua masih bisa lah ya menerimanya walaupun dengan terpaksa, ya udah nggak apa-apa. Sebab saya ngerti nanti itu kalau sampai nggak harmonis dengan orang tua, tengkar dengan orang tua, apalagi nanti dia mengambek lah apalah, membuat kita merasa bersalah, kita juga sengsara. Jadi ya kalau memang masih bisa ikuti, ya udah lakukanlah. Namun kalau kita tahu kok akhirnya merusak ya hubungan kita dengan pasangan, ya kita mesti menarik garis yang jelas itu.
0: Ya jadi selain ada orang tua itu yang mengendalikan hidup kita, hal yang kedua apa Pak?
1: Ada orang tua yang kasar dan merendahkan kita, anak dan menantunya, karena kita tidak mencapai standar yang mereka tetapkan. Ada orang tua yang gemar merendahkan dan membandingkan kita dengan kakak atau adik kita, dari soal pendidikan, penghasilan, sampai seberapa besar jumlah uang yang diberikan kepada mereka, semua menjadi bahan perbandingan dan juga untuk merendahkan kita. Atau kalau bukan kita, pasangan kita lah yang menjadi bahan pelecehan dan perbandingan yang membuat pasangan merasa tidak diterima oleh orang tua kita. Memang ya kita mengerti orang tua itu manusia, bisa emosi. Ya kita mengerti itu, kita juga seperti itu juga. Tapi memang Pak Gunawan, ada orang tua yang bisa kasar. Bukan saja terhadap kita, kalau kita mungkin kita masih bisa berkata ya udahlah, kita mau mengertilah ini orang tua kita. Tapi kadang-kadang kasarnya terhadap pasangan kita. Benar-benar bisa ngomongnya itu enggak ada tedeng aling-aling, sangat merendahkan pasangan kita. Ini mengganggu sekali ya, karena bukan saja tindakan ini kasar, tapi juga memang salah dan berdosa ya. Jadi ya kita juga mau menghadapinya seperti itu. Ini masalah serius.
0: Nah, tapi sebenarnya itu kan bertentangan dengan natur dia sebagai orang tua. Orang tua itu kan biasa kita bayangkan ya yang lemah lembut, yang bisa mengerti anak-anaknya, mengayomi anak-anaknya. Lah ini kok tiba-tiba jadi orang tua yang kasar dan malah menjelek-jelekkan anak, ini bagaimana?
1: Ada Pak Gunawan ya, jadi ada orang tua yang karena nilai-nilainya itu nilai-nilai yang lebih duniawi ya. Jadi itu memandang orang, menilai orang tuh dari ukuran-ukuran duniawi. Ya, seberapa besar pemberian anak kepadanya, ya, seperti apa kayaknya menantunya, tinggi apa rendah pendidikan menantu atau anaknya. Jadi ada orang tua tuh yang akan membanding-bandingkan dengan kakak atau adik kita, atau dengan menantu-menantunya yang lain. Dan ada yang membandingkannya di belakang menantu, jadi hanya dengan kita anak-anak, tapi ada yang membandingkannya di depan mata si menantu tanpa rasa gimana-gimana, karena memang mereka gak anggap ini menantu. Jadi mereka ngomong sekasar apapun juga rasanya gak apa-apa, karena gak peduli ini menantu sakit hati kek atau apa kek. Jadi ada memang orang tua yang seperti itu Pak Gunawan. Mudahan ya membandingkan kita dengan kakak adik kita. Ada adikmu itu tuh udah komitmen mau kasih saya segini nih untuk saya bisa pergi jalan-jalan ke Taiwan atau ke Singapura atau kemana. Percuma kamu jadi anak. Ada orang tua yang akan ngomong seperti itu Pak Gunawan.
0: Iya. Tapi kalau begitu Pak Kol ya, dia merendahkan itu kan otomatis dia sendiri tercermin bahwa dia tidak bisa didik anak-anaknya gitu Pak Kol.
1: Nah kalau saja ya mereka itu berpikir begitu, ada baiknya deh ya Pak Gunawan, sehingga mereka ngerem. Tapi ya mereka justru nggak berpikir begitu Pak Gunawan. Mereka nggak ada rasa malu sendiri, ini anak sendiri dijadikan bahan gunjingan, kan janganlah anak sendiri. Nah ada orang tua memang yang nggak memikirkan itu. Mereka nggak ada rasa tuh mereka bertanggung jawab atau apa, enggak. Mereka pokoknya nggak mau mengerti bahwa kita ini memang nggak bisa. Kan memang kan nggak sama ke kondisi ekonomi kita ya, kakak adik apa lain-lain. Tapi ada orang tua memang yang gak mau mengerti begitu, benar-benar menuntut dari soal-soal pemberian sampai hal-hal yang lainnya.
0: Dan itu repotnya kadang-kadang diperbincangkan dengan orang lain gitu, dengan tetangga atau dengan yang tidak bersangkut paut dengan keluarga kita gitu, Pak.
1: Betul sekali, betul sekali. Dan membuat kita jadinya susah. Kita kan dengar begitu ya, ya nggak enak. Tapi kita juga nggak bisa kan datang ke teman-teman orang tua kita dan menjelaskannya. Nah jadi ya akhirnya kita hanya bisa diam dan tutup mulut. Tapi memang dalam hati ya kita jengkel.
0: Jadi apa yang mesti kita lakukan, Pak?
1: Jika itu yang terjadi ya, tidak bisa tidak, kita mesti bersikap tegas kepada orang tua. Kita mesti mengatakan bahwa perkataan dan perlakuan seperti itu tidak dapat kita toleransi. Jika perkataan atau perlakuan itu ditujukan kepada pasangan, kita pun mesti membelanya ya, membela pasangan. Kita harus bersikap tegas sebab perlakuan kasar dan merendahkan bukan saja tidak sehat, tetapi juga merusakkan jiwa dan harga diri orang. Nah, kegagalan kita membela pasangan seringkali mengakibatkan kepahitan dalam dirinya. Itu sebab kita harus menyatakan sikap yang jelas. Kita mesti menyayangi orang tua, tapi itu tidak berarti kita membiarkan mereka berbuat semaunya. Kita mesti berpihak pada yang benar dan menegur yang salah.
0: Ini kan masalahnya omongannya itu yang menyakitkan gitu, kasar gitu, Pak Bol ya. Bagaimana kalau kita sebagai anak itu lalu mengurangi komunikasi dengan orang tua seperti ini?
1: Baik, saya kira ya kalau memang kita tahu sering-sering bertemu, ya kita akan nanti ya mendengar ocehan orang tua yang gak enak didengar, menyerang kita, merendahkan pasangan kita, ya udah kita batasilah interaksi dengan mereka. Saya kira itu bijaksana.
0: Atau kalau kita memang sudah tidak serumah lagi dengan orang tua ini, lalu memperjarang pertemuan itu gitu, Pak Bol, supaya enggak keluar kata-kata yang menyakitkan itu.
1: Betul. Jadi kalau masih bisa ya Pak Gunawan, kita ini ya menjaga jarak, enggak terlalu sering, ya itu baik. Namun ya saya juga mau realistik, ini yang saya lihat ada orang tua yang memang butuh anak karena dalam kondisi sudah berpenyakitan, ya ayah kita sudah meninggal, hanya ibu kita saja yang masih ada atau kebalikannya. Jadi mereka memang memerlukan kita, sehingga nggak bisa nggak ya kita harus datang, harus bertemu. Nah saya sudah melihat ada orang tua yang tetap saja ya membicarakan, membanding-bandingkan, merendah-rendahkan anak maupun menantunya.
0: Iya. Hal yang ketiga, Bapak, yang sering kali terjadi.
1: Ada orang tua yang memperalat anak sebagai sapi perahan belaka. Mereka jarang memikirkan kepentingan anak. Sebaliknya, mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri. Fokus perhatian hanya satu, yakni uang. Dan itulah yang mereka pikirkan setiap hari. Makin besar kita memberi, makin besar senyuman yang diberikannya kepada kita, dan makin tinggi kebanggaannya terhadap kita. Pada akhirnya kita hanya berharga sebesar uang yang kita berikan ya, karena kita memang adalah sapi perahan itu. Nah pertanyaannya, apakah yang mesti kita perbuat jika orang tua seperti itu? Nah oleh karena kita berkewajiban mencukupi kebutuhan orang tua, maka teruslah beri dukungan finansial kepada mereka. Meski hati terluka ya, cukupkanlah kebutuhannya. Dengan kata lain, kita harus tetap melakukan bagian kita. Jika kita menolak memenuhi kebutuhannya karena kita tidak ingin menjadi sapi perahan, saya kira kita salah. Tuhan tidak ingin kita melalaikan tanggung jawab. Namun, nah tadi yang Pak Gunawan sudah tanyakan, ya kita tidak mesti menjalin relasi yang terlalu dekat dengan mereka. Bagaimana mungkin kita menjalin relasi yang akrab dan tulus dengan orang yang menjadikan kita sapi perahannya? Jadi tidak apa bila kita tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan mereka. Terpenting adalah kita tetap peduli dengan keadaan mereka dan tidak menyia-nyiakan mereka. Walau tergoda untuk menegur mereka soal ini, sebaiknya ya sudah kita tidak melakukannya, teguran kita tidak akan membuat mereka berubah. Sebaliknya, acap kali justru memicu keributan.
0: Ya, kalau memang perhatiannya itu hanya terfokus pada uang, bagi anak itu kan susah gitu, Pak Pol. Kemampuan finansial anak itu kan juga berbeda-beda gitu, Pak Pol. Dan kalau kita melihat, apalagi orang tua ini hidupnya boros sekali gitu, tidak bisa dikontrol dengan baik, apakah anak itu harus memenuhi kebutuhan terus?
1: Saya kira kita mesti batasi ya, jika memang itulah yang terjadi. Kita lihat kok orang tua kita ini hambur-hambur, mengeluarkan uang nggak pada tempatnya. Ya udah, kita memang membatasi. Nah, masalahnya memang nanti bisa panjang urusannya, Pak Gunawan. Begitu kita membatasi, ya ngomong udah sama kakak kita, adik kita, tentang kita yang membatasi. Nah, itu masih mending, kadang-kadang dia ngomong sama orang lain di luaran, ini punya anak percuma, apa-apa. Nah, kalau kita orang biasa-biasa saja, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau kita misalkan majelis gereja, pengurus di gereja, orang mengenal kita, dan orang kan nggak mengecek, nggak akan tanya-tanya, mungkin nggak enak. Tapi ya dengar dari orang tua kita, tentang kita yang seolah-olah kok begitu jahat kepada orang tua, kan jadinya itu ya merusakkan nama baik kita. Jadi memang sangat sulit menghadapi hal-hal seperti ini. Sebab kalau kita mau batasi, ya itu kira-kira konsekuensi yang mesti kita siap untuk tanggung.
0: Iya, karena bukan anaknya yang makin menjauh, tetapi orang tuanya justru bisa memutuskan hubungan itu.
1: Bisa, betul.
0: Jadi anak ini serba sulit, Pak. Mau dituruti terus permintaannya orang tuanya tidak bisa menghemat uang.
1: Iya.
0: Tetapi kalau dia tidak memenuhi itu, lalu orang tuanya bilang, ya sudah kita putus saja, kamu ternyata tidak bisa memenuhi.
1: Iya.
0: Nah, ini kan repot anak.
1: Repot, betul Pak Gunawan. Ya, tapi ya kita mesti akui lah bahwa ada orang tua yang seperti itu, Pak Gunawan. Benar-benar loh, memandang anak itu sebagai sapi perahannya. Hanya ada gunanya kalau masih ada yang bisa diperah. Kalau enggak bisa diperah, anak itu dianggap memang enggak ada lagi.
0: Enggak dianggap anak, ya, enggak dianggap anak lagi. Iya, ada hal yang lain, Pak Wol, yang keempat.
1: Yang keempat, ada orang tua yang mengadu domba kita, suami istri, supaya hubungan kita retak. Mungkin kita bertanya, kenapa ya? Mungkin mereka tidak menyetujui pernikahan kita dulu, atau mungkin mereka merasa dirugikan dengan kehadiran pasangan kita, karena apa yang biasanya mereka terima sekarang tidak dapat mereka terima lagi. Nah, itu sebab mereka sering menjelek-jelekkan pasangan di hadapan kita. Kadang, nah ini yang buruk ya, mereka itu tidak ragu menambahkan atau mengubah perkataan dan perbuatan pasangan supaya terlihat buruk. Tujuannya adalah supaya kita memperhatikan mereka, orang tua, lebih daripada kita memperhatikan pasangan, atau untuk membuktikan bahwa pemikiran mereka benar, bahwa pasangan bukanlah orang yang baik-baik. Nah, kan dari dulu saya sudah katakan, jangan menikah sama dia. Padahalnya yang memburuk-burukan pasangan, ya adalah orang tua kita sendiri.
0: Nah, ini memang kalau hubungan suami istri, anak ini, tidak baik gitu, Pak Wol, ya, akan mudah terpengaruh nih.
1: Mudah sekali, Pak Gunawan. Mudah sekali. Sebab kita akan berpikir, ya ini kan orang tua kita. Ya, jadi ya sedikit banyak kita mau percaya juga bisa memang meretakkan rumah tangga kita. Nah, apa yang harus kita lakukan ya Pak Gunawan? Begini, jika kita tahu pasti bahwa orang tua tidak berkata benar dan hanya menjelek-jelekkan pasangan serta mengadu domba, maka ya kita bisa langsung mengecek dengan pasangan apakah memang seperti itu, bahwa ia mengatakan atau melakukan perbuatan seperti yang diceritakan oleh orang tua kita. Namun, ya tidak selalu kita mesti mengeceknya. Kadang udah diamkan, gak usah ngecek-ngecek. Karena, ya kita udah tahu kok orang tua kita memang begitu dan pasangan kita tidak seperti itu. Ya, jadi kalau kita terus mengecek, takutnya saya malah akan memperburuk suasana. Mungkin pasangan akan marah dan terpancing untuk bereaksi seperti yang orang tua harapkan. Jadi selama hubungan kita baik, ya udah diamkan saja orang tua mencoba menjelek-jelekkan atau apa, udah diamkan.
0: Ya, seringkali orang tua itu menggunakan ya senjatanya yang berkata, loh saya ini yang melahirkan kamu, saya ini yang mengandung kamu selama ini, jadi saya kan lebih tahu karaktermu dan kamu seharusnya kan lebih percaya sama saya daripada percaya pada pasanganmu.
1: Ya, memang itu bisa ya digunakan oleh orang tua untuk membuat kita percaya ya pada apa yang dikatakan oleh orang tua. Nah, daripada memang ribut dengan orang tua, ya udah kita nggak usah membela-bela, udah diamkan saja. Nah, sebab kalau kita bela pasangan kita bahwa pasangan kita nggak berkata atau berbuat begini, wah bisa tambah ribut. Nah, kalau masih bisa kita jelaskan, kita bela, silakan. Tapi kalau kita tahu jadi panjang urusannya, ya udah hanya kita beritahu pasangan bahwa kita nggak percaya apa yang orang tua kita katakan, bahwa kita 100% mengerti dan percaya pada pasangan kita.
0: Iya, ada anak itu yang mencoba mengkonfrontir antara ibunya dan istrinya gitu. Tapi biasanya orang tua ini tidak mau diperlakukan seperti itu.
1: Nggak mau, Pak Gunawan. Jadi tambah nantinya tuh panjang urusannya. Jadi ya udah, jadi daripada tambah panjang urusannya, lebih baik memang udah diamkan saja. Yang penting kita sama pasangan saling tahu, saling mengerti dan nggak terpengaruh.
0: Ya Bapak, kita sudah membahas masalah orang tua ini di hari tuanya. Dan sebelum kita mengakhiri bagian ini, karena saya yakin masih ada beberapa hal lagi yang akan kita bicarakan. Namun sebelumnya mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan.
1: Saya akan bacakan dari Efesus 6 ayat 1 hingga 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tuhan menghendaki kita menghormati orang tua. Nah, apakah kita harus menaati orang tua sampai usia dewasa dan tidak peduli benar apa salah? Saya kira tidak. Perintah Tuhan ini memang ditujukan kepada anak-anak yang masih dalam naungan dan pemeliharaan orang tuanya. Kita mesti taat. Tapi kalau kita sudah sama-sama dewasa, kita sudah diberikan Tuhan juga kemampuan untuk melihat sesuatu dengan jelas, baik apa buruk, benar apa salah. Nah, kita akan berpihak sudah tentu pada yang benar. Namun, kita nggak boleh melupakan perintah Tuhan untuk kita menghormati orang tua. Jangan gara-gara mereka seperti itu kita menghinanya, ya, mencaci makinya. Tuhan tidak akan senang kalau kita berbuat seperti itu.
0: Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghadapi orang tua bermasalah di hari tuanya, bagian yang pertama. Kami akan melanjutkan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Love and Inspiration
0: Petra 105.7 FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Hai, Karmu lagi.
6: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Tudag keja sendo belum.
6: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
8: Lima koma tujuh Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 36. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Apa untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang-orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Saudara-saudaranya pun mendengarkan dia. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf ditarik ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu mereka membawa Yusuf ke Mesir. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kejadian pasal 37 ayat 29. Pada waktu Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu ia mengoyak bajunya. Renungan hari ini berjudul Rumput Liar di Ladang Hati. Menyesali kegagalannya menolong Yusuf, Ruben mengoyak bajunya. Adik-adiknya kini tahu Ruben telah berkhianat. Namun mereka tak berbuat apapun kepadanya. Wibawa Ruben agaknya cukup kuat. Keberanian Ruben secara terbuka menunjukkan keberpihakannya, membuktikan bahwa dia tahu benar sikap saudaranya kepadanya. Artinya, andai sejak awal Ruben tegas membela Yusuf dan mendesak agar Yusuf dibebaskan, boleh jadi Yusuf terselamatkan. Namun mengapa Ruben tidak sejak awal menyelamatkan Yusuf? Mengapa ia menunda hal sepenting dan segenting itu? Entah apa alasan Ruben. Yang jelas, penundaan itu membuat keadaan tak lagi bisa diperbaiki. Memang tak semua penundaan itu buruk. Jika alasannya benar dan masuk akal, penundaan adalah wujud sikap bertanggung jawab. Namun banyak orang melakukan penundaan, menunda penanganan masalah, menunda realisasi bantuan, dan sebagainya, bukan karena alasan yang bertanggung jawab. Akibatnya, masalah yang tertunda menjadi rumput liar di ladang hati, menjadi gulma yang memenuhi ladang, sulit ditangani, tidak terkendali. Adolf Hagen, seorang sejarawan, berkata, "Masalah-masalah yang tidak diselesaikan tepat pada waktunya akan muncul pada saat yang tidak disangka-sangka dengan kekuatan yang melampaui kemampuan kita untuk menanganinya." Tuhan menghendaki agar kita selalu menanggapi tiap hal secara bertanggung jawab pada waktunya. Ya, pada waktunya, bukan menunda-nunda. Maka, sebelum hal-hal kecil menjadi liar tidak terkendali, mari kita bangun dan segera melakukan yang harus kita lakukan. Kecuali karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penundaan adalah tindakan tak bertanggung jawab.

0: Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.
1: My heart thirsts after you. My soul longs to you. I want to be close with you, Lord. Dwell in your presence. Jiwaku merindukanmu, Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, lebih dalam lagi.

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur atas setiap kasih, kemurahan, penyertaan-Mu yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami merasakan bahwa Engkau Tuhan bersama-sama dan di tengah-tengah kami. Dalam segala pergumulan, dalam harapan, dalam kerinduan, dalam permohonan kami, Engkau Tuhan menyapa kami melalui cinta, kuasa, berkat, dan keselamatan yang dari-Mu. Kami tidak akan pernah melupakan keselamatan-Mu Tuhan, karena setiap rangkaian kehidupan kami adalah cerita-cerita yang menampakkan bahwa Engkau hidup. Dan inilah yang menjadi pengalaman iman kami, sehingga kami diteguhkan untuk terus percaya bahwa Engkau hidup, bahwa Engkau bersama kami, bahwa kuasa-Mu terus bekerja sepanjang kehidupan kami. Maka kami yakini Tuhan, ketika kami hendak istirahat di malam ini Tuhan, tentu kuasa-Mu yang terus beserta dengan kami, sehingga ketika kami istirahat, Engkau Tuhan memberkati kami, menjaga kami dan menolong kami. Anugerah dan keselamatan-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melindungi kami Tuhan, dan kami yakin karena perlindungan-Mu itulah istirahat kami menjadi nyenyak, menyegarkan dan menyehatkan kembali tubuh, jiwa, dan roh kami. Sehingga kami bangun di hari yang baru Tuhan. Engkau Tuhan dengan kuasa-Mu juga memulihkan dan membangkitkan kami kembali untuk terus menjalani kehidupan dengan syukur dan penuh pengharapan. Sehingga dalam penyertaan-Mu yang kekal itu sepanjang hari yang baru, maka kami percaya Tuhan, kami akan terus menerima berkat, kuasa dan penyertaan yang dari-Mu. Dan melalui kuasa-Mu itu, kami diteguhkan untuk percaya bahwa kami akan melewati semuanya dengan kemenangan oleh karena mujizat-Mu itu. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

0: mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara. Sahabat Petra FM yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Embun Pagi. Renungan didasarkan dari Ibrani 2 ayat 1-9. Sebelum kita merenungkan sabdanya, saya Pendeta Gunawan Adi Prabowo dari Gereja Kristen Jawa Sarimulyo Yogyakarta mengajak saudara untuk menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur akan setiap kasih kemurahan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Semua menunjukkan bahwa keselamatan-Mu hadir kini dan sepanjang masa. Sehingga kami meyakini setiap kehidupan yang telah kami tempuh, Engkau hadir dengan kekuatan, berkat, dan pertolongan. Dan kami yakini juga Tuhan, ketika kebenaran sabdamu yang hendak kami renungkan bersama, adalah kuasamu yang terus memberkati, memimpin, dan memelihara kehidupan kami. Untuk itu, ya Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukan setiap kebenaran sabdamu itu. Dan kami percaya, ya Tuhan, Engkau juga hadir memampukan kami melalui kuasamu, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firmanmu itu. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, kuasamu yang maha baik dan penuh kasih itu memberikan kami pengampunan. Dan hanya di dalam nama dan kuasamu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Ibrani 2 ayat 1-9, demikian sabda Tuhan.

Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan embun pagi hari ini adalah jangan melupakan keselamatan dari Tuhan. Kenapa kita tidak boleh melupakan keselamatan dari Tuhan? Tentu kita mengingat bahwa setiap perjalanan kehidupan kita punya cerita. Misalkan saja rambut kita yang dari hitam menjadi putih, atau kita yang semakin bertumbuh tambah tinggi dan lain sebagainya. Dari pergantian atau perubahan secara fisik menunjukkan ada cerita di dalamnya. Apalagi dalam setiap kehidupan yang kita tempuh, dalam setiap masa di dalamnya, tentu kita mengingat-ingat dengan baik, khususnya pada hal-hal yang paling menggetarkan, paling mencemaskan, paling mengkhawatirkan, dan paling jadi beban kehidupan. Kita sangat gampang untuk mengingatnya. Bahkan ketika kita mengingatnya, seperti kembali kita melukai diri kita. Tetapi teks firman Tuhan yang hari ini kita renungkan bersama menarik untuk kita perhatikan, khususnya di ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Teks ini menunjukkan bahwa ada pengajaran yang telah kita terima, sehingga dari setiap peristiwa apapun yang telah terjadi atas hidup kita, yang menjadi cerita hidup kita dan tentu saja menjadi pengalaman iman untuk kita, kita kiranya diteguhkan dengan firman Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan topangan atas kita bersama, sehingga dari setiap apapun yang terjadi, kita menjadi teguh, kita menjadi kuat, dan kita tetap tidak kehilangan keyakinan kita kepada Tuhan. Sehingga pula dari berbagai arus informasi, mungkin ada tawaran, mungkin saja ada hal-hal yang bisa jadi, oh kae lho ono wong pinter, atau pada sisi yang lain, oh coba yang ini dan itu, tidak menggoda kita untuk kemudian jatuh di dalamnya. Dan sisi yang lain, ketika kita teguh pada firman yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kita, kita pun tidak diombang-ambingkan oleh arus apapun. Karena kita percaya, akulah jalan dan kebenaran hidup. Maka ketika kita menempuh jalan yang Tuhan tunjukkan, maka ada kebenaran di dalamnya. Artinya kebenaran itu tidak disangsikan.
bahwa kita tidak akan salah pilih, bahwa kita tidak akan salah jalan, bahwa kita tidak akan sampai kemudian kejeblos jurang, artinya masuk pada pada hal-hal yang bisa mencelakai kita. Tidak. Tetapi di dalamnya justru meyakinkan kita bersama ada kehidupan. Maka di ayat yang pertama jelas, kita harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Maka yang kita dengar, mari kita kemudian hidupi, khususnya kepada kebenaran sabda Tuhan. Pada hal-hal tertentu yang memang tidak baik dan tidak layak, bahkan kita menyangsikannya, maka mari buanglah itu. Supaya apa? Kita tetap percaya pada kuasa Tuhan yang telah hadir. Yang telah hadir menunjukkan dan menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya untuk menyelamatkan kita. Untuk itu pula kita dipanggil untuk tidak melupakan keselamatan yang dari Tuhan. Dengan tidak melupakan berarti mengingat-ingat. Dengan tidak melupakan berarti kita setia. Dengan tidak melupakan berarti kita berjanji dan kemudian percaya bahwasanya kuasa yang dari Tuhan terus bekerja, hadir kini dan sepanjang masa dalam seluruh pergumulan dan pergulatan kita. Untuk itu pula, mari kita perhatikan ayat ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyikan keselamatan yang sebesar itu? Artinya bahwa kita tidak boleh melupakan dari setiap peristiwa yang dalamnya adalah cerita-cerita baik yang Tuhan nyatakan dalam kuasanya. Maka apa yang telah dilakukan Tuhan, mari kita kabarkan, mari kita ceritakan dalam mazmur, dalam pujian, dalam doa, dalam ibadah, dalam kesaksian hidup kita, dengan tidak melupakan dan tidak menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan. Maka keselamatan yang dari Tuhan itu kemudian memampukan kita untuk selalu berjumpa pada kuasa yang terus kita harapkan. Maka peganglah itu dan yakini itu, supaya pula kita benar-benar juga bisa senantiasa merasakan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Maka jangan menyanyikan keselamatan, berarti menghidupi keselamatan itu dengan kesetiaan, dengan kesungguhan kepada Tuhan. Melalui sikap hidup, melalui tindakan yang benar, dalam seluruh ucapan, dalam juga laku hidup kita sehari-hari. Maka pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak boleh melupakan, tidak boleh menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan? Kita perhatikan ayat keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Artinya apa? Keselamatan itu bukan hanya sekedar tulisan, bukan sekedar janji, tapi keselamatan itu di dalamnya ada tanda-tanda yang dari Tuhan, pertolongan, kuasa, dan mukjizat-mukjizat yang menunjukkan dan menegaskan Tuhan berpihak atas setiap kelemahan, atas setiap ketidakberdayaan kita semuanya. Dan kemudian oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus, bukankah Tuhan sudah hadir sepanjang kehidupan kita? Maka di setiap tanda-tanda, mukjizat, kuasa, dan karya Roh Kudus, kiranya inilah yang terus menyegarkan kita bahwa keselamatannya hidup sepanjang kehidupan kita di tengah pergumulan apapun yang sedang kita hadapi dan rasakan. Untuk itu, apa yang menjadi pesan dalam tema kali ini? Jangan melupakan keselamatan yang dari Tuhan. Pesan yang pertama, mari kita perhatikan ayat ke-8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Maka kiranya inilah yang kemudian harus kita percayai. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengingat dari setiap apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Bukankah Tuhan kita telah menunjukkan bahwa Ia hidup dan penuh kuasa? Sehingga dalam kuasanya itulah yang menghidupkan kita dalam segala hal yang harus kita jalani di dalam hidup ini. Kita mengingat kembali dan rangkaikan setiap cerita-cerita baik yang Tuhan sudah tunjukkan di dalam kehidupan kita. Maka dengan merangkai semuanya, kita menjadi yakin bahwa kehidupan kita
saat ini, kini, dan ke depan tentu terselenggara oleh karena kuasanya yang hadir memimpin dan memberkati kita semuanya. Jelas di ayat ke-8, taklukkan di bawah kakinya, artinya bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang maha tinggi dan maha besar. Untuk itu, dan setiap perjalanan kehidupan kita, mari kita tidak melupakan keselamatan yang dari Tuhan. Artinya, dalam cara kerja Tuhan yang berinisiatif, maka Ia akan terus berpihak kepada kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi, percayalah, kuasa itu memampukan kita, menguatkan kita, dan menolong kita. Maka kiranya kita tidak kehilangan harapan di tengah berbagai pergumulan yang kita hadapi, karena kuasanya besar, hadir dengan mujizat dan karyanya. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang ke-9. Yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ini mengingatkan kita pada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Bukankah penderitaan itu Ia terima? Dengan mengatakan yang terakhir sudah selesai, Ia melewati semuanya. Dan apakah maut itu terus mencengkram kehidupan Yesus? Tidak. Ia bangkit dan menunjukkan bahwa kemuliaan itu hadir. Dan menunjukkan bahwa kuasanya itu dinyatakan. Apa yang Ia katakan, semua terjadi. Pada hari yang ketiga Ia bangkit. Ia akan mengalami cercaan, hinaan, siksaan, bahkan mengalami penyaliban. Semua telah dibuktikan. Dan pembuktian ini menunjukkan bahwa Ialah yang berkuasa sepanjang kehidupan umat manusia. Untuk itu kemuliaan dan hormat yang Ia tunjukkan. Ada kemuliaan dan hormat yang Ia anugerahkan kepada kita semuanya. Apa maknanya? Bahwa Tuhan berpihak. Bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Maka kemuliaan dan hormat oleh penderitaannya di penyaliban itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita semuanya. Kalau Tuhan tidak pernah lupa, maka Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, mari kita datang dalam undangan kasih-Nya supaya kita berjumpa dengan keselamatan yang kekal yang memelihara kehidupan kita bersama dengan keluarga kita kini dan sepanjang masa. Tuhan memberkati. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan setiap kebaikan-Mu yang Kau nyatakan senantiasa. Kebenaran-Mu senantiasa Kau taburkan kepada kami supaya kami terus memiliki pengharapan, kekuatan, kesegaran, cinta dan topangan yang dari-Mu. Hari ini kebenaran-Mu memulihkan kami untuk tidak melupakan keselamatan yang telah Kau nyatakan dan hadirkan sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di setiap peristiwa hidup kami yang telah kami jalani, semua menunjukkan bahwa keselamatan-Mu hadir. Keselamatan-Mu di tengah-tengah dan bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Keselamatan-Mu hadir senantiasa. Maka kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua dalam segala pergumulan dan pengharapan. Engkau mengetahui dari setiap kerinduan kami, bahkan Engkau mengetahui dari setiap kegentaran, kecemasan, ketakutan, dan hal apapun yang terjadi atas hidup kami. Keselamatan-Mu yang menjawab, keselamatan-Mu yang memulihkan, dan keselamatan-Mu Tuhan yang memberikan kehidupan untuk kami. Berkati kami, berkati rumah tangga kami, berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, berkati kehidupan anak cucu kami dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga mereka, dalam studi mereka, dan hal apapun yang mereka lakukan. Berkati ya Tuhan setiap kehidupan anak dan cucu kami. Berkati juga Tuhan secara khusus kehidupan warga gereja Kristen Jawa Sari Mulyo. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan Ibu Tukira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sati Budi Santoso, Bapak Kristen Dariwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Sriyati, Ibu Marji Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi,
Ibu Sri Suwarsi Rahayu, demikian juga Engkau memberkati Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo, Ibu Lia Andang Suhana, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Irma Novianti, Ibu Bari Astuti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Edward Simatupang, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Dinugroho, Ibu Erita Nesip Nasution, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Ana Nasya Alana, Ibu Ramijo, Bapak Sukota, Ibu Frida, Saudara Gilbert. Berkatilah Tuhan dalam cinta, kasih, kemurahan, dan keselamatan yang darimu. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyatakan mujizat bagi hambamu yang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan kesehatan. Tiada mustahil, ya Tuhan, yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap hamba-hambamu ini. Demikian juga kami percaya atas setiap kehidupan bergereja kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami, memberkati gereja di mana kami, Tuhan, berjumpa dengan-Mu. Kami percaya dari setiap aktivitas kami dalam kehidupan gereja, jadi berkat untuk kami, menjadi berkat atas kehidupan bersama Regius di gereja kami masing-masing. Kami percaya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang menolong bangsa dan negara kami Indonesia dalam kasih, kemurahan, dan kesempurnaan berkat-Mu. Demikian juga Engkau memberkati, Tuhan, secara khusus perdamaian dunia. Kami percaya, Tuhan, Engkau mengetahui dari setiap peperangan yang terjadi, kemiskinan, kelaparan, dan lain sebagainya. Pulihkanlah, Tuhan, dalam damai sejahtera-Mu yang menyelamatkan. Inilah doa kami, ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan hanya di dalam nama dan kuasa-Mu. Dan di dalam-Mu, ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin.

0: Radio, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Baik, satu lagu ini saya ciptakan khusus buat mama saya. Tepuk tangan dulu buat beliau. Kami percaya, saya percaya saudara, apa yang kami lewati, apa yang saya lewati, apa yang kita semua lewati, satu hal dalam Ayub dikatakan, dia ingin melihat kita murni seperti emas. Amin. Satu lagu.

0: Peter Jonathan, special for Pastor Dorcas.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Hey, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
1: Tudag Kajasindo Bellum.
2: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra, streaming radio.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Cara menanggung beban satu sama lain. Andalkan Roh Kudus untuk menunjukkan pada Anda bagaimana menolong orang-orang di sekitar Anda yang mengalami kesusahan. Firman Tuhan dari Kitab Galatia pasal 6 ayat 2-5.
1: Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kehadiran kita yang tidak banyak bicara pada saat kesusahan orang lain lebih berarti daripada segala nasihat yang pernah diberikan. Ingatlah saat-saat kita membawa segala beban kita kepada Tuhan dalam doa. Mengalami kehadirannya saja sudah meringankan beban yang kita pikul. Respons Tuhan terhadap penderitaan kita adalah menunjukkan dengan jelas betapa pentingnya menyediakan diri bagi orang lain. Roh Kudus akan membuat kita tahu kapan waktunya kata-kata tidak diperlukan dan kapan dibutuhkan. Ketika kita memberikan kendali penuh pada Roh Kudus, Dia akan mengingatkan kita pada situasi-situasi, perasaan-perasaan, dan cara-cara saat Tuhan telah menolong kita. Kita dapat memakai ingatan itu untuk melayani orang lain. Orang yang terluka cenderung berpegang pada cerita-cerita orang yang senasib sebagai tali harapan. Mereka jadi punya harapan untuk berpikir, karena Tuhan telah menuntun orang yang satu melalui lembah kelam, dia pasti akan melakukan hal yang sama pada orang lain. Saudara pendengar, belas kasih kita yang ditumbuhkan Roh Kudus bisa menuntun kita memberikan jenis pertolongan yang berbeda-beda kepada sesama kita, seperti membawakan makanan, menawarkan tumpangan, atau memberikan bantuan keuangan. Mendoakan teman atau memberi kesaksian yang menguatkan kepada anggota gereja itu baik, tetapi kita tidak boleh membatasi pelayanan kita hanya pada hal-hal itu saja. Jika kita mau dipakai Bapa Surgawi, kita harus terbuka pada pimpinannya tentang cara kita mengasihi sesama. Yohanes pasal 13 ayat 34.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

Yesus Kristus Juru Selamat, Penebus kita, Penolong yang ajaib dan juga penyembuh. Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan selamanya. Kasih dan kuasanya tetap sama. Bahkan saat ini waktu saudara menyembah Tuhan, merasakan kasihnya, kuasanya, Dia akan memulihkan, Dia pasti menyembuhkan, Dia pasti mengulurkan tangannya untuk

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-251899

0: 0856-2536-2346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: dokter ahli gizi kita tentang laktona diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian laktona diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pagi ini kami juga siap menemani Anda dengan sajian-sajian yang kami harapkan juga bisa memberikan inspirasi, memberikan kekuatan dan semangat untuk Anda beraktivitas panjang hari ini. Ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan kita dengarkan bersama, yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Martono Poncohadi. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan melalui Guidelines for Living, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Untuk itu sahabat Petra, mari kita bersama masuk ke dalam program Bun Pagi hari ini, masih di 105,7 Petra FM.

0: Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat 17 Juli 2026, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Pencahadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kau perkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
1: Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah berpengharapan kepada janji Tuhan. Berpengharapan kepada janji Tuhan. Berdasarkan surat Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20. Surat Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20 demikian. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan padanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian surat Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, barangkali saudara tidak asing dengan peribahasa demikian. Kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Makna peribahasa tersebut adalah bagi seseorang yang menepati janjinya atau memegang teguh dan melakukan perkataannya yang memberi pengharapan akan dipercaya. Janji dan pengharapan itu sangat erat berkaitan, karena janji itu merupakan perkataan atau ucapan yang memberi pengharapan, itu janji. Oleh karena itu dalam bahasa gaul ada ungkapan PHP gitu ya. PHP, pemberi harapan palsu. Nah, itu orang yang tidak menepati janjinya. Istilah ini biasanya ditujukan kepada seseorang yang sering memberikan ucapan. Sebetulnya tidak selalu ucapan, bisa tanda-tanda atau sinyal begitu ya. Sinyal memberi harapan tanpa ucapan. Misalnya perhatian, sikap, atau tanda lain yang bisa ditafsirkan memberi janji, memberi harapan. Tetapi tidak menjadi nyata. Dan akhirnya membuat orang yang merasa diberi harapan, merasa kecewa. Nah itu, PHP, pemberi harapan palsu. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, janji manusia sering tidak ditepati, atau manusia sering ingkar janji. Akibatnya harapan kosong dirasakan oleh orang yang diberi janji. Tetapi Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan selalu memegang dan memberi atau melakukan apa yang telah dijanjikannya. Tuhan selalu setia pada janjinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam bacaan kita, ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham akan memberkatinya berlimpah-limpah dan akan membuatnya sangat banyak, ditepatinya juga janji itu. Jika kita membaca kisah Abraham, saudara, Tuhan memenuhi janji itu, janji kepada Abraham itu, dalam waktu penantian yang sangat lama. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bulan lalu kita memaknai hubungan yang erat antara memegang teguh janji Allah dan iman. Kita melihat dalam perjanjian lama, ada kata bahasa Ibrani aman, yang dalam bahasa Indonesia berarti iman. Kata aman dalam bahasa Ibrani mempunyai arti memegang teguh. Apa yang dipegang teguh? Yang dipegang teguh adalah janji Allah.

daya kekuatan yang memampukan kita untuk bergerak maju, untuk terus hidup, untuk melihat masa depan, dan bertahan dalam segala situasi. Dengan pengharapan kita memegang teguh janji Allah dengan penuh percaya bahwa janji Allah pasti digenapi. Tapi yaitu waktu pemenuhan atau penggenapan janji Allah itu, ya Allah sendiri yang menentukan, bukan kita yang menentukan waktunya. Yang paling menggoda seseorang untuk tidak setia sampai akhir adalah penyakit ketidaksabaran. Ya, ketidaksabaran itu semacam penyakit ya, yang harus diobati, diatasi, dihilangkan. Kita harus bersabar. Manusia cenderung ingin cepat memetik hasil dalam melakukan sesuatu. Belajar dari Abraham yang harus menunggu waktu yang sangat lama untuk bisa mendapatkan keturunan dan ahli waris, yaitu Ishak, yang patut diteladani dari Abraham adalah kesabarannya menanti dan menaati janji Allah dengan sepenuh hati. Ia percaya kepastian dan jaminan janji Allah pasti digenapi. Allah yang dikenalnya secara pribadi pasti akan menepatinya, dan ia tidak pernah sekalipun ingkar janji. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ayat 19-20 bacaan kita dituliskan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan dalam iman yang teguh adalah sauh atau jangkar yang kokoh, yang kuat, yang membuat kapal tidak terhanyut oleh adanya arus laut yang menerpanya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dan belenggu dosa telah digenapi di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang milik Kristus yang telah dijadikan anak-anak Allah. Tuhan juga berjanji menyertai dan memberkati hidup kita dengan kasih setianya. Kita tidak dibiarkan jalan sendiri, bahkan Tuhan selalu ada bersama kita, menguatkan dan memberi jalan keluar terbaik bagi kita. Oleh karena itu, mari kita tetap hidup di dalam Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, kuat dalam iman dan teguh berpengharapan kepada janji Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, karena kasih-Mu juga Kau jadikan kami anak-anak-Mu. Karena kasih-Mu juga Engkau menyertai dan memberkati hidup kami. Janji-Mu Tuhan untuk kebaikan kami, untuk damai sejahtera kami. Ampuni kami Tuhan, kami sering tidak setia menantikan penggenapan janji-Mu. Saat ini Engkau mengingatkan kepada kami, sebagaimana Abraham yang bersabar dan menanti janji-Mu, biarlah kami juga menumbuhkan kesabaran dan senantiasa percaya, memegang teguh janji-Mu, sehingga kami tidak terhanyut dalam arus dunia, tetapi tetap berpegang pada janji-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini dan hari-hari yang akan kami lalui.

di dalam kasih setiamu. Berkatilah juga segenap sahabat Petra dalam segala kehidupan, kesesakan, kelegaan, pergumulan, dan juga ketika menjalani hidup keseharian, sehingga senantiasa merasakan penyertaan dan berkat-Mu, karena janji-Mu ada pada kami untuk damai sejahtera kami semua. Bapa di sorga, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam pertolongan-Mu. Kami manusia lemah, tetapi Engkau kuat, dan kekuatan-Mu biarlah melingkupi hidup kami. Bapa di sorga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang melayani-Mu di Radio Petra ini. Berkatilah dalam menjalankan tugasnya, senantiasa merasakan kehadiran-Mu, penyertaan dan berkat-Mu, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik, semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Emeritus Martono Pencahadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
2: Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Disga. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih. Sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567. Sahabat Petra yang belum merequest lagu, sahabat Petra juga masih bisa merequest lagu. Dan nanti lagu-lagu sahabat Petra akan kami putarkan dengan mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di nomor 0856-0202-4567. Bagi sahabat Petra yang sekarang ini sudah bersiap-siap untuk memulai aktivitas, kami berharap sahabat Petra bisa tiba di tempat kerja atau tempat sahabat Petra studi dengan tepat waktu, atau sebelum jadwal masuk kerja atau studi itu berlangsung. Sahabat Petra, ada beberapa manfaat ketika kita bisa hadir sebelum waktu kerja kita atau studi kita dimulai. Dengan hadir sebelum jadwal yang ditetapkan, kita menjadi punya waktu lebih banyak untuk memperhatikan penampilan kita. Juga dengan hadir sebelum waktu kerja kita atau waktu studi kita berlangsung, mood kita dalam bekerja atau belajar juga semakin baik. Selain itu, sahabat Petra juga bisa lebih fokus untuk bekerja atau belajar dalam suasana yang lebih tenang, karena sahabat Petra punya waktu persiapan yang lebih panjang. Kami berharap sahabat Petra juga bisa menikmati persiapan kerja atau studi sahabat Petra di tempat sahabat Petra masing-masing. Dan bagi sahabat Petra yang beraktivitas di rumah, kami juga berharap aktivitas sahabat Petra di rumah juga menjadi aktivitas yang menyenangkan, menghibur sahabat Petra dan menguatkan sahabat Petra. Dan tentu kami akan tetap menemani sahabat Petra dengan program Bun Pagi hari ini. Baik sahabat Petra, kita akan berlanjut di program Bun Pagi kita dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.